0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Pada malam ini saya DJ Cathy bertugas bersama
1: DJ Yasmin.
0: Yay, kita dah lama juga kita tak berborak bersama di Konti. Terasa macam reunion pula hari ini.
1: Betul.
0: Ada reunion satu lagi tapi saya akan perkenalkan tetamu kita. Malam ini Ahad 30 Ogos 2026 dan ini ialah siaran langsung dari Studio 3ZZZ yang terletak di 309 Albert Street, Brunswick, Victoria. Seperti yang anda sedia maklum, kami ke udara setiap hari Ahad dari jam 10 hingga 11 malam. Siaran ini dapat didengari di sesawang 3zzz.com.au di dalam kumpulan Malaysian Broadcasting.
1: Ya, para pendengar, saya mulakan siaran malam ini dengan mengiktiraf penjaga tradisional tanah tempat kita berkumpul hari ini dan memberi penghormatan kepada penatua mereka dahulu dan sekarang. Saya menyampaikan penghormatan itu kepada orang asli dan penduduk Bulat Selat Torres di sini hari ini. So, susunan lagu-lagu malam ini adalah cetusan idea kita berdua. Ya,
0: ya? Betul. DJ Yasmin dia mulakan dengan lagu-lagu dia. Saya rasa macam sebab esok kan hari hari Merdeka.
1: Hari istimewa pada orang rakyat Malaysia. Ya,
0: ya betul.
1: 31 Ogos. Bila? Tahun bila Merdeka?
0: 1957.
1: Saya ingat zaman sekolah dulu bila nak periksa, cikgu selalu tanya, Merdeka tahun bila? Saya kena nyanyi lagu Arwah Sudirman. Tanggal 31.
0: Alamak, lupalah nak ambil lagu tu. Tapi itulah, tak apa, kita ada lagu-lagu, lagu Merdeka yang lain.
1: Ya, okay. Yang berkaitan dengan kemerdekaan. So, kita nak mulakan ya, lagu yang pertama.
0: Lagu pertama ialah lagu kegemaran.
1: Dari Anita Sarawak.
0: Ya, betul.
1: Bertajuk Sexist.

0: sukses.
1: Anda masih lagi bersama 3ZZZ Suara Melayu Melbourne bersama DJ Cathy dan DJ Yasmin dan juga tetamu kita di studio. Ha.
2: Yang tetamu kita datang daripada jauh-jauh nak cari kebab, tak dapatlah pula ya. Lepas ni lah kot ya. Okey, apa pun selamat datang kepada Dr. Lina dan juga Dr. Zairul. Zairul.
3: Zairul.
4: Boleh sebut Dr. Zack juga.
1: Dr. Zack lagi senang. Dr. Zack. Kami ingin mengucapkan selamat datang kepada keluarga Dr. Lina dan Dr. Zack ke Melbourne dan khususnya ke konti 3ZZZ malam ini.
2: Yeah. So baru sampai semalam ya?
4: Ya, yeah, betul DJ. Kita baru sampai semalam dan memang excited actually. Dapat je tahu yang 92.3 FM ni ZZZ invite kita untuk beramah mesra bercakap kat radio ni. So kita very very excited to come here.
2: Yeah.
4: Thank you for inviting us.
1: Terima kasih kerana meluangkan masa. Ada juga masa tu kita boleh masuk kan.
4: Mesti
2: pukul 10 malam ya dekat Australia. Tapi tak apa, dekat Malaysia awal lagi kot. Pukul 8.
4: Okey.
2: So kita nak perkenalkan Dr. Lina dengan Dr. Zack. Mula dengan Dr. Lina dululah. Perkenalkan diri, dari mana, asal dari mana?
4: Okey, nama saya Lina. Kampung asal saya adalah Banting, Selangor. Saya orang Jawa sebenarnya. Okey, since kita nak menyambut kemerdekaan ni, kita bangga cerita pasal asal usul. Jadi saya berumur 43 tahun ni. Baru saja birthday saya sebenarnya 7 Ogos.
1: 7 Ogos.
4: Bulan kemerdekaan ni juga. So
1: sama.
4: This is consider also birthday treat lah.
1: Saya August pun juga. Bulan Ogos juga.
4: Bila berapa hari bulan?
1: 19.
4: Boleh kita tiup.
1: Boleh lah kita tiup lilin dekat kebab kan nanti.
2: Ni bintang Leo ke?
4: Leo. Ya, bintang Leo. Leo. Oh, no wonder kita boleh klik.
1: Itulah pasal.
4: Sama bintang tu.
1: Okey.
4: Alright. So back to the question just now, siapa saya? Saya membawa jenama Samzas. Ejaan dia SAMZA*S yang memberi maksud Sambal Zairul dan Lina. So kita make it catchy.
1: Wow.
4: Ya, jadi Samzas.
1: Kombinasi nama kan. Inovatif nama. Inovatif
2: rasa cinta.
4: Actually nak datangkan jenama ni almost one week juga kita fikir tak tidur malam. Apa jenama kita nak letakkan dekat produk kita ni?
1: Sebab dia kena catchy kan.
4: Yes.
1: Kena orang kena ingat brand.
4: Betul.
1: Tu.
4: Branding tu important lah as our kita punya identity and image.
2: Ya. Yeah.
4: Ya, yeah, betul.
2: So, apa background Dr. Lina sebenarnya sebelum itu?
4: Okay, saya sebenarnya graduan engineering, food and process.
2: Patutlah.
1: Padahal tahu dia punya proses tu.
2: Dah agak dah.
1: Dari universiti mana? Dari
4: UPM. And then selepas saya dapat graduasi ijazah tu, saya bekerja di Dutch Lady Malaysia. Selama 15 tahun dalam bidang R&D lah. Research and development. Dan di sana saya didedahkan dengan cara pembuatan produk. Banyak juga projek-projek kerjaan saya di sana. Dan apa tu, kita pendekkan cerita, saya berhenti kerja dan decided untuk memulakan langkah pertama menghasilkan produk sendiri. Dan di situlah tercetusnya produk sambal, bermula daripada rumah dengan modal hanya RM60. Dan sekarang after almost 10 years, aset kita daripada RM60 tu dah bernilai hampir RM2 juta.
2: Wow. Ini bangga. kita dengar tapi 10 tahun tu
1: 10 tahun lah.
2: Banyak
4: 10 tahun tu ambil
2: naik
4: masa
2: turun jugalah untuk menjadi seorang usahawan ya.
4: Betul.
2: Nak minta Dr. Zack juga memperkenalkan diri. Dr. Zack berasal dari mana? Background mana?
3: Okey, saya Muhammad Zairul bin Muhammad Yunus, datang daripada Gombak. Saya made in Gombak.
4: Made in Gombak.
3: Dekat Singapura pun ada made in Gombak juga. Okey, apa nama ni? Saya
4: asal usul
3: daripada ialah Gombak tadi tu.
4: Cerita sikitlah dari
2: background.
3: Saya banyak kerja. Saya ni budak jahat dulu, budak nakal.
1: Takkanlah budak jahat jadi apa perusaha apa usahawan macam ni kan. Apa evolusi Dr. Z tu? Yalah,
2: budak jahat ni dia selalu risk taker ni.
4: Dia nakal.
3: Di sekolah suruh orang lain buatkan kerja rumah.
2: Ya ke?
3: Saya ni tak ada sekolah. Time sekolah saya monteng.
1: Ini main-main betul ni.
2: Memang nakal betul ni. Kena pula selinga ni.
3: Jadi time punch card kat sekolah tu, lepas punch card saya lari lah.
2: Ada juga yang macam tu.
1: Itu siapa cikgu ni? Ha, cari ni.
3: Berani cikgu pun dah tak ada dah sekarang.
1: Tak apa, tak boleh dapat cari apa cerita asal dia tu kan.
3: So daripada SPM tu saya pergi diploma saya dekat Universiti Melaya. Saya ambil diploma, degree, master, PhD. Saya semua bab marketing.
1: Marketing.
3: Semua bab marketing lah. Jadi combination kami ni dia bab more food engineering, saya more on the business development. Macam tu.
1: Memang kata
2: memang padulah.
1: Padu
2: dari segi
1: apa?
2: Kombinasi.
3: So kami berniaga bermula RM60 di parking rumah depan rumah, dan kita sekarang ni sampai hari ni tidak pernah ada hutang yang besar untuk. Kita tak ada. So cash cow.
1: Ya, betul. So kira punya duit yang dapat tu terus invest untuk
3: kita invest balik dalam
1: projek seterusnya lah.
3: Ya,
4: correct.
2: Okey. Okey. So kita nak sebelum kita nak bercerita tentang, nak tahu lebih lanjut tentang apa produk Samza ni, kita pergi yang lagu yang kedua dulu?
1: Nak yang kedua dulu ke? Atau kita sebelum kita pergi lagu kedua, saya nak tanya apa sebab ini hari kedua Dr. Z dengan Dr. Lina di sini. Apa anda rasa dah sampai Melbourne? Macam ini kali pertama pergi Melbourne ke? Sejuk ke, panas ke? Saya dengar Dr. Lina ada pergi Mak Bula dengan keluarga. Ha, tu dia.
3: Actually kita bawa balik.
1: Bawa balik.
2: Sampai-sampai je tu.
1: Sampai-sampai terus masuk konti kan?
3: Orang pergi terus ni. Kita dah banyak kali datang Australia ni. Especially Sydney. Saya Perth. Terus lalu Melbourne.

0: Gold Coast kan, Melbourne pun selalu masa budak-budak nakal dululah. Saya kerja kapal dulu, so bila saya kerja kapal, saya banyak ikut kapal. From feeder vessel, saya naik mother vessel, mother vessel saya pergi ikut kapal lah. Kalau dia pergi Australia, Australia. Kalau pergi Jerman, Jerman lah.
1: Banyak betul pengalaman. Wah,
0: itulah pasal saya dihalau. Dihalau mak bapak tak suka saya. Jadi saya bawa diri. Okay. Itu cerita
2: sendiri. Ada bawa diri macam-macam juga buat.
1: Ada hikmah dia. Tahu pasal.
0: Saya sekolah pun tak pandai. Jadi macam tu lah. Meniaga.
2: Tak pandai pada doktor.
1: Tak pandai. Marketing, MPhD. Confuse kejap.
0: Tapi leadership tu ada. Tu kita can manage the people. Sekejap tu. Bila saya punya master assignment, saya suruh dia buat.
2: Ni ngelak ni.
0: Abang ngelak. Leadership kena ada macam tu.
2: Betul-betul. Abang betul. Delegate. Betul-betul lah.
0: Bila kita delegate, kita structure. Maknanya kita buat table of content dulu. Lain semua dia orang buat lah.
1: So Dr. Lina, dari segi leadership juga, Dr. Lina pun ada delegate jugalah untuk pada Dr. Zack.
2: Sama-sama delegate. Okay, early on tu kita kalau business masih kecil, of course lah leadership tu each other lah. Saya suruh dia, dia suruh saya. But now kita dah sampai second stage of business, which is leadership tu very important, whereby kita daripada berdua menjadi nahoda kapal kepada syarikat perkilangan ni, it's become larger and larger. And now kita dalam stage nak convert daripada SME kepada a bit corporate level. So kat situ kita evolve lah.
3: Okay.
0: Kita in the growth stage.
3: Okay. Dah membesar lah sekarang ni. Okay, macam dulu SME tu dia punya apa, dia punya scale dia, apa dia punya apa nama dia? Benchmark dia.
2: Okay. Kita betulkan balik. Dia actually from micro. Micro tu SME. Micro ni lebih kepada sangat kecil-kecilan daripada rumah. Dan sebagainya. Now kepada level SME, SME ni satu bisnes yang kalau kita kira pekerja ada lebih daripada 5 orang ke atas. Dan kalau kita kira dia punya revenue dalam 600,000 ke atas hingga ke 25 juta.
3: Banyak juta, juga dia punya
2: dia punya reach. Jadi bila kita di peringkat SME ni, banyak juga kita punya exposure dari segi export, domestik juga. So kita punya jenama pun makin berkembang. Itu yang saya cakap tu, daripada kita berdua, kita kena evolve. Leadership tu kena, kita kena membina pasukan lah. Lebih kepada membina pasukan, dan at the same time kita membina jenama tu dengan lebih pesat lah.
1: Tapi saya dengar juga ya, kalau buat dalam perniagaan ni, bila dia suami isteri, kadang dia ada juga macam konflik, macam
0: itu saya
1: siapa
0: jawab.
1: Head. saya dengar sebab saya buat research juga pasal itu ya.
0: Dia sekarang ni macam ni, kita professional. 9 pukul 5 business partner. Lepas 5 baru sleeping partner. Jadi 9-5 tu kita kena professional lah dari segi in terms of instruction ke direction ke whatever thing. Tak boleh lah 9 kan kita sebut, kita suruh dia buat tu, kita buat ni, dia tak buat. Tak boleh. Jadi kena ada good combination in terms of that. Professionality have to come into the picture dulu, then baru kita go ni.
3: Tapi bagus lah ada punya synergy tu.
1: So tak boleh lah ada emosi-emosi sikit tu.
3: The 9 to 5 tak boleh emosi sangat.
1: Bang, saya isteri bang.
0: I don't care. I need the 5 to be ready. Wife. Must be ready. I don't care. Dan itulah kita punya
1: prinsip. Baguslah. Okay. So maksudnya dua-dua amat memahami kan?
2: Betul. Maybe experience before this, saya pun pernah bekerja dalam bidang corporate. Dia pun pernah. So kita tahu kat mana yang kita, time bila kita nak jerit, time kita nak kena slow down, time mana kita nak bagi motivation, time mana berkait dengan situasi lah, macam mana, kat mana yang sesuai.
1: Maksudnya kena ada perbincangan juga kan, because kena ada satu persetujuan juga kan, kalau nak kita deal dengan pekerja-pekerja lain apa tu semua kan. Maksudnya ketua ni tak bolehlah ada konflik.
2: Betul.
0: Memang tak boleh ada konflik, tapi kena ikut direction from the head of the head.
1: So paling head tu siapa?
3: Kalau ada dua head,
0: kalau ada dua head dah jadi sandwich.
1: Itulah dia belaga, kepala belaga.
0: Jadi kena ada satu head kat atas menjadi critical thinking ataupun strategic thinkers. Yang bawah macam dia punya level, dia has to execute dekat

0: Okey, kita masih lagi bersama Suara Melayu Melbourne. Kita akan borak-borak kali ini tentang produk. Ha, suka nak tanya produk.
1: Ya, bila produk ni dah depan mata kita, dah dicekati, saya dah lapar. Tadi ni tengok balik, alamak lapar.
0: Nampak ada,
1: balik,
0: saya kan? Kat tangan saya ni, dia tulis sambal tumis serbaguna. Ha, cerita sikit macam mana kita nak guna. Sambal tumis ni, Lina.
2: Okey, sambal tumis serbaguna ni sangat istimewa sebab kita buat inovasi di mana you all boleh makan macam tu saja, ready to eat. Okey, kira kalau dah darurat tu buka terus makan je. Nampak roti ke, nampak nasi ke, mihun ke, whatever. Whatever food, you boleh jadikan dia condiment. Dan you all juga boleh jadikan dia untuk ready to cook. Boleh masak nasi goreng, boleh masak sambal sotong, petai. Sambal ikan bilis petai, pelbagai.
0: Ya, betul.
2: So it's like a multiple

0: purpose for everything.
1: So sambal, untuk sambal nasi lemak pun
0: boleh,
1: perfect.
0: Boleh, dah perfect ni. Ini dah perfect dah. Sebab dah ada belacan dia, dah ada ikan bilis dia kat dalam ni, dah ada asam jawa dia. So dia dah memang complete rasa. Rasa sambal lah. Sambal tumis.
2: So maksudnya permulaan dengan brand Samza ni, permulaan dia memang nama Samza ke ada mula-mula nama lain
0: dia dia macam biasalah, mula-mula kita berniaga tu kita tak pandai kan, jadi kita letak nama jenama pun panjang. Resepi warisan Mak Cik Enap. Mana pula nama datang Mak Cik Enap tu, nama mak dia sebenarnya.
1: Tapi
2: panjang
1: orang susah nak hafal lah.
0: Itu masa year one kita berniaga. Kita ingat kalau kita bawa yang kampung, nak menunjukkan kampung sangat heritage warisan tu, kita kena spell out everything on the packaging. Rupanya silap kan. And then one year bila kita sedar, kita kena make it catchy, bagi nampak modern, nampak ada style, but at the same time ada rasa sedap, ada rasa Malaysia. So itulah yang keluar nama Samza tu.
2: So masa nak keluarkan nama Samza tu, ada tak buat macam survey, tanya-tanya orang macam, oh sesuai tak nama Samza ni?
0: Ni Dr. Zairul jawab sebab dia orang marketing.
1: Dia sama expertise ni. Dr. Z dengan Dr. Yasmin. Sama expertise ni.
3: So saya study Philip Kotler. Daripada situ saya bawa produk tu, saya letak dekat sebelah hypermarket punya rack. So kita kalau you tengok boleh nampak produk ni macam similar giant brand.
2: I don't want to mention lah.
1: Orang marketing dia mention tu.
3: Jadi dekat situ kita letak dia punya color, letak dia punya tu almost similar. Kan? Tu dia punya tu. Kedua, apa soalan tadi?
2: Macam mana boleh
0: dapat tercetusnya idea
2: Samza? Adakah pergi buat survey ke macam mana ke sebelum you terus pakai nama Samza ni?
3: Contoh macam kita bila kita pergi hypermarket dekat rak tu, kita tengok dia punya apa nama tu, dua name, tiga name tu kan. Macam Sambal Ibu Zainab Enap lah, dah jadi 5-6 susah pun nak ingat. Contoh macam Adidas 3, Nike 2, Samza 2 juga. Kita buat similar like that. Jadi senang orang nak catchy.
1: Apa dia panggil? Memorability. Macam senang orang nak ingat lah.
3: Jadi dengan dua, apa nama ni? Apa panggilnya?
0: Dua konsonan lah. Kalau dalam teori marketing kurus, dia sebut brand mantra. Kalau teori.
1: Sebab senang lah sebut Samza. Kita tahu produk tu Samza. That's it. Itu je. Tak ada resepi makcik Enap.
3: So bila kita register dekat MyIPO, sebenarnya terima. Jadi bila kita dah R, dia...
1: Ada R.
3: So the international registered MyIPO lah. So bila kita register tu, lepas. Jadi yang tu lah kita pakai tu sampai sekarang.
2: Bila yang Dr. Lina dengan Dr. Zack nampak macam tiba-tiba macam bisnes ni begitu berkembang. Berapa tahun sebenarnya dalam keadaan macam buat di rumah dulu, dan lepas tu boleh nampak macam dia dah berkembang?
3: Kita sebenarnya kita buat validation dulu. Kita buat produk, kita validate in the market dulu. Bila kita validate in the market, there is a demand, then baru kita increase the volume. Daripada increase the volume tu, later stage, bila dah ada growth stage tu, baru kita go for automation. Baru ada lagi ada big output. Jadi macam tu. Kita buat dia punya validation dululah.
1: Market testing.
3: Tanya orang boleh ke tak boleh. Rasa sensory and so on lah.
2: Tapi nak masuk setiap fasa tu memerlukan modal juga kan. So bagaimana Dr. Lina dengan Dr. Zack dalam menggunakan modal untuk memperkembangkan lagi bisnes?
1: Ni R&D lah. Cik R&D punya soalan ni.
0: Saya dengan Dr. Zairul ni, kita jenis always fikir apa yang ada di depan. Jadi kita selalu nak grab dan reka peluang tu. Jadi dari segi kewangan modal tu, kalau nak tanya saya, saya pun kadang-kadang saya pelik juga macam mana boleh sampai ke tahap ini. Because frankly speaking, alhamdulillah, kita memang tak ada buat apa-apa pinjaman daripada bank komersial ke apa ke, dan memang kita menggunakan hasil jualan tu sendiri beli mesin, improve packaging, masuk event sana sini, bayar fees daripada sale tu. Jadi maybe kita ni seorang yang betul-betul bila nak melakukan sesuatu tu, kita tak bulldoze. Kita ada planning, ada rancangan, macam mana kita nak kejar ni. Apa step-step kita nak kepada arah itu. And then kita ada KPI yearly, macam bekerja. Kita ada KPI, achieve tak KPI tu tahun ni? Kalau tak achieve, what to do next? Macam mana kita nak kejar? Macam itulah.
1: Mungkin pengalaman Dr. Z dengan Dr. Lina sendiri dan pernah bekerja di tempat corporate sebelum ni. Mungkin itu ialah macam kasih base lah.
3: Itu salah satu juga lah. Contohnya macam calculated risk. Kan? Contoh kalau kita buat ni, what is the calculated risk like BB, mungkin moderate, mungkin high, dan kalau high kita scrap lah. Kita mana yang okay dan to medium kita sambung kat situ. So kita punya knowledge dalam corporate sector ni tinggi. Jadi bila kita tahu macam mana nak calculate, bila kita nak buat, macam mana kita nak buat, bila dia punya operational tu, macam mana SOP tu, semua kita dah ada dalam in the pipeline lah. Jadi daripada situ lah. Contoh macam sekarang, kami di sini, kita masih lagi dekat Maha. Maha di Malaysia ni. Kita ada event, kita ada booth dekat sana. Kan, dekat Hall
1: Maha
3: A.
1: Maha booth minggu ni?
3: Dah start dah.
0: Third day.
1: Apa dia panggil? Malaysia Halal Expo.
0: Malaysia Agriculture. Berkaitan dengan produk-produk asas tani lah. Dan Maha tu adalah acara terbesar untuk kita punya government memperkenalkan produk-produk daripada Malaysia ni kepada dunia. In fact, mereka ada invite juga hosted buyer daripada satu dunia untuk datang jika berminat dengan produk-produk lokal kita ni, buatan Malaysia ni. Kalau nak ekspor ke negara masing-masing, pihak kementerian ada ada sikit fasiliti lah yang yang dibekalkan dan sebagainya.
1: Baguslah kementerian pun tahu Samza punya pengembangan dan dia tolong bisnes Samza kan.
0: Actually dia kena ada dua-dua belah lah. Kena yang usahawan pun kena berusaha dan government pun juga sama-sama support sedikit sebanyak dapat dari segi marketing, dari segi facilitate on shoot out kepada luar-luar negara ni kan. Jadi dia dapat membantu kita in a way bawa nama Malaysia ni melalui produk.
1: So dah ke mana tahun ni? Dah ke mana ni, Lina dengan Zarul?
0: Okay, tahun ni kita dah ke
1: produk.
2: Produk
1: jalan. Produk lah.
0: Actually banyak negara dah. Kami dah ke Korea. Alhamdulillah dapat secure satu kontena dari sana. Kami dah dari Jepun. Dari Jepun, Tokyo, alhamdulillah sama juga ada 14 jenis produk yang orang Tokyo distributor di sana minta untuk kami supply segera. Dan sekarang tengah dalam proses untuk documentation lah, clearance kemasukan ke sana. Dan kami juga baru dapat order, dapat clearance daripada negara Qatar. Mana lagi kita baru balik? Kita baru balik dari Sydney juga. Fine Food Sydney. Dalam 3 bulan lepas.
3: Bulan lepas.
1: Wah, so balik daripada Sydney ke KL, masa datang balik ke Melbourne.
0: Betul.
2: Saya dengar pun penat.
0: And then actually bila kita balik je dari dari mana-mana exhibition ataupun trade mission, kita akan selalu contact dengan buyer. Macam baru ni sebab kita nak secure order daripada Australia ni, kita dah 2-3 kali dah jumpa buyer dari Sydney ni. Dia datang ke Malaysia. Lepas tu kita bagi sensory lagi, kita hantar through DHL. Dia datang melawat kilang. So nak bagi tahu actually kita punya life ni memang mak saya tengok pun, eh penat lah kau kerja.
1: Yalah.
0: Non-stop kan.
1: 100% orang tapi kata dedikasi
0: yeah, kepada. Ya, yeah, tapi kita happy ni. Sebab dia punya outcome tu, alhamdulillah dia comeback kepada kita.
2: Lagipun dia kira macam kita punya passion kan.
0: Betul, bila betul, jadi, betul.
2: Kita punya passion tu letih pun hilang.
0: Ya, yeah, betul.
2: So saya muskil juga dari segi cerita tadi tentang buyer. So siapa sebenarnya buyer ni semua?
0: Okay, buyer ni sebenarnya adalah trader lah. Kita kata lebih kepada distributor, importers. Yeah. Di mana mereka import produk kita daripada Malaysia. Kita export, diorang import lah. Kan, betul. Okay. Jadi, dia yang akan distributekan kepada kedai-kedai grocery Asia ke, Woolies ke, apa ke, di Melbourne, Sydney, semua ni Australia.
2: So kalau di Malaysia tu, di mana kita boleh dapatkan Samza ni? Semua supermarket di sana ke, macam Giant ke?
0: Okay, kalau di Malaysia boleh dapatkan banyak di pasaraya modern. Contohnya Lotus, TF Value Mart, ST Roshamart, Maiden, kebanyakan adalah. Di Klang Valley utara selatan satu Malaysia. Kita ada lebih daripada 3,000 akaun ada di Aeon dan sebagainya lah. Dan sekarang ni kita masih lagi aktif untuk wujudkan lagi banyak produk di supply ke pasaraya state kan, mini market dan sebagainya.
2: So siapa sebenarnya target market yang selalu makan? Macam ni kan siapa?
0: Actually kalau nak kata sekarang ni kan,
2: orang putih makan.
0: Target market dia Mak Saleh makan, jangan terkejut.
1: Betul.
0: Macam kami baru balik dari Jerman. Mak Saleh yang nak jadi kita punya.
1: So dia tahu macam mana nak makan sambal penyet ke sambal tumis.
0: Dia memang trader, dia ambil produk daripada Indonesia.
1: Okey.
0: Sebut apa jenis sambal semua dia tahu.
2: Dia tahu lah,
1: dia tahu dah. Because segala sambal.
0: Because kita cakap sekarang ni dunia tanpa sepadan kan. Orang memang banyak travel, orang banyak macam dah bermastautin kat mana-mana negara lain. Jadi makanan ni dah jadi universal. Kalau makanan Korea pun satu dunia kenal.
2: Betul.
0: Sambal ni pun jangan surprise, satu dunia pun kenal.
1: Betul. Sebab saya rasa kalau sebab macam saya sebagai seorang dah duduk lama kat sini, bila jumpa benda macam ni actually very very excited sebab sebab dia senang kan. Dia senang, macam sambal tumis tu kita masuk je macam you cakap lah, boleh makan begitu je ataupun masuk campur nasi ke, senang.
3: Sebab tu kita buat packing yang jenis travel packs. Kita tak letak dalam glass bottle jar apa semua. Betul. Jadi macam ni senang masuk bag ke apa ke, dia handy lah. So senang bawa di mana-mana dan senang digunakan, mudah kalau nak pergi travel ke, hiking ke, pergi sport ke, travel ke whatever thing. Senang sangat. Kan? Nak pergi camping lagi senang. Kan?
1: So dia flat lah. Tu lagi dia flat pack kan?
3: Pasal dia ringan.
1: Apa cabaran masa dah masa Samza, brand Samza ni dibawa ke luar negara? Adakah apa cabaran di sesebuah negara atau kerajaan untuk dapatkan Samza, dapat lesen untuk Samza berjual dekat sana?
3: Cabaran dia sekarang ni adalah untuk mendapatkan certification daripada setiap negara tu sendiri. Contohnya macam custom clearance. Dia lepas tu setiap negara dia ada HS code dia. HS code dia macam clearance lah. So contoh macam Jepun, dia tak nak gula tinggi, dia cukai dia tinggi. Jadi kita kena modify based on depend on all the government punya tu. Tu cabaran dia.
1: So kini keluaran, say, for example apa kata sambal Samza untuk Jepun, dia punya kandungan dia lain sikit,
2: So rasa dia lain sikit lah.
3: Lain sikit. Jadi dia tak nak colouring, dia tak nak gula, dia tak nak Ajinomoto. Tapi Ajinomoto datang tempat dia. Jadi itu pening-pening. Lepas tu semualah.
1: Nanti macam ada conflict of interest
3: Sebab dia defense dia punya commodity. Macam tu. Cabaran kita kedua pula untuk dapatkan certification. Contoh macam US FDA, nak dapat certification ni bukan senang. Qatar FDA, Saudi FDA, Japan, Korea, semua sama.
1: So semua negara semua ada lain-lain. Dia punya
3: dia ada dia punya
1: lain-lain, perbezaan dia lah.
3: Tu dia punya cabaran dia.
1: So mesti ada apa orang kata ada dedicated department dalam itulah company Samsung yang buat benda-benda paperwork ni.
2: Dua-dua
1: ke Lina buat? Dua-dua.
2: Kena buat. Oh, sakit kepala.
3: Kita so, dah jenis kita passion kita. Jadi bila benda-benda jenis tak datang macam tu, kita minat. Kita suka, kita sebenarnya suka solve problem.
1: Suka pada cabaran juga kan.
3: Bila cabaran yang paling susah, contoh macam nak masuk Australia susah, masuk Japan susah, masuk Qatar susah, masuk China susah. Semua katalah US pun susah. So yang susah tu kita nak
2: kita nak buat.
3: Sebab udah ada game macam tu.
1: Berguna juga yang berguna
0: degil juga sikap degil tu.
2: Tapi once kita dah dapat satu solusi, maksudnya mudahlah untuk buat kepada negara lain walaupun dia berbeza tapi caranya lebih kurang lah kan.
0: Betul.
2: Ni saya muskil juga dari segi sebagai seorang usahawan ya, bermula dengan modal RM60 sekarang revenue berapa juta?
0: 2 juta.
2: So mesti ada cabaran sebagai seorang usahawan. Saya muskil ni terutama mesti ada cabaran suami isteri juga kan, mesti ada gaduh-gaduh sikit kan. Tapi bukan itulah, saya nak tahu dari segi cabaran macam mana nak berkembang. Bukannya mudah, mesti ada time jatuh juga kan. Lepas tu naik
1: letak graf tu tak macam ni dia macam, dia macam ni sikit pun naik turun
3: dia sebenarnya ni. Benda ni macam ni semua ni nak kena ada strategic thinking. Bila strategic thinking kita dah boleh tengok depan tu apa nak jadi. Contoh macam COVID lah gitu. What happened? So we have to twist. Maknanya daripada kilang tak boleh nak beroperasi, kita buat benda yang ada gap antara government and operational yang kita boleh keluar. So kita buat ghost kitchen time tu. Kilang kita convert jadikan central kitchen. Macam tu. Benda-benda macam tu kita overcome. Contoh sekarang diesel tengah mahal. Macam mana kita nak overcome? Kita jual lah dekat TikTok digital marketing. So kita ada online, so kita ada offline. So kalau offline tak jalan, kita ada backup. Kalau dua-dua tak jalan, kita ada overseas market.
2: Itulah pemikiran seorang usahawan. Dia panggil apa? Agility. Dia boleh kona kot kiri. Sini ada roadblock, dia kona blok kot kanan.
0: Pendek kata, jangan biarkan hidup kita tu dengan ada masalah tak solve kan. Ada masalah terus kena solve kan. Apa cara kita nak tangani? Apa cara kita boleh dapatkan profit balik lah macam tu.
2: Betul lah macam orang kata kan. Problem is a good problem actually.
1: Betul. Okay. Kita nak berehat sekejap.
2: Kita berehat. Satu lagu mana?
1: Macam lagu yang... Lagu ni macam best.
2: Macam best je. Anwar Zain. Lagu bila resah, bila susah hati, bila business rasa down, silalah dengar lagu Anwar Zain.
1: Ni lagu favourite you lagu favourite DJ Yasmin.
2: Penyanyi dia pun favourite I.
1: Okay, dengarkan daripada Anwar Zain.

0: Okay. Apa masa hadapan? Apa perancangan masa hadapan untuk Samza? Dah banyak produk ni. Kita dah tengok banyak produk. Ada banyak produk kat situ. Apa next? Tadi kita borak pasal nasi lemak, kafe, apa lagi?
1: Okay, actually kalau tanya apa kita punya fokus kepada masa hadapan, kita sebenarnya nak Samza ni dapat dijumpai everywhere. Kan, kat Malaysia dapat, dekat luar negara dapat, masuk pasar raya nampak kan. Itu pertamalah. Yang keduanya, kalau kita tanya pasal aim tentang corporate syarikat, kita nak masuk dalam bursa My IPO lah. Listed di sana. S500. Jadi itu dua perkara yang kita kejar lah buat masa ni. Whatever we do, kita akan ties back balik kepada dua ambition kita ni. So that's our future lah.
2: So saya nak tahu juga dari segi sebab tak tanya tadi. Ni Samza ni ada berapa banyak produk sebenarnya?
1: Actually kita ada banyak.
0: Banyak.
1: Dr. Zairul kata kalau masuk Jepun lain rasa kan. So campur gedebak-gedebuk semua tu almost about 50 something juga SKU. Pelbagai produk, because ada beza size juga kan. Macam untuk sambal garing ikan bilis ni, kita ada dua size tu, dah kira dua jenis produk. Ada 150 gram, ada 50 gram. Jadi total dalam 50 something. But di Malaysia yang aktif ada 14. Yang aktif ada di pasaraya lah.
2: So kalau nak tengok dari segi, kalau tengok produk macam ni banyak competitor juga kan. So saya nak tanya dari segi brand positioning. Macam mana you position you punya brand bila tengok je sambal, ingat Samza. Macam mana tu?
1: Okay, frankly speaking, kita dulu pernah invest dalam marketing masa tahun kedua berniaga. Masa tu masih baru lagi. Jadi bila kita keluar je ada nama Samza, ada nama telefon dekat surat khabar dan radio, rasa-rasa phone saya ni dah nak pecah dah. Orang betul-betul call. Kat mana nak dapat produk Samza ni? Kat mana? Tapi buat saya realise, tahun kedua tu adalah tahun yang tak sesuai untuk kami buat marketing. Kerana ketika itu kita tak ada lagi placement, product placement. Kat mana nak dibeli tu? Because kalau kita kira 10 years ago, tak ada TikTok ni, tak ada Shopee tu. Jadi tak ada online shopping ni lagi. E-commerce tu masih belum jadi customer behavior untuk rakyat Malaysia. So untuk ketika itu kita decide kita stop dulu marketing-marketing ni. Social marketing pun tak ada. Kita carikan sebanyak mungkin positioning di pasaraya. Kita buka as many account. Kita cari banyak placement rak-rak, planogram untuk kita tempatkan produk kita. So
0: sebab
1: inilah yang kami fokus.
0: Sebab 10 tahun lepas maknanya 2016.
1: 2015-2016. Itulah yang kita buat. Ya, ya. Itu yang kita buat. Kita lebih kepada market retail. Market retail. So dalam past 10 years ni, ini yang kami busy buat. Now bila dah nak masuk ke second stage, another 10 years, baru kita decide untuk start buat marketing. Di mana bila kita, kalau buat billboard ke, masuk radio ke, kita dah tahu dah. Orang tanya, kat mana nak beli produk ni? Kita ada tempat nak cakap.
0: Boleh cakap lah. Pergi kedai, pergi
1: sini. Pergi sini, pergi pasar raya. So that is our strategy. Jadi kalau past 10 years tak nampak pun kita ni Samza ni ada dekat billboard ke apa ke. Kita cari tempat placement dulu. Now kita tengah dalam in a stage untuk buat banyak marketing awareness lah dan brand awareness untuk produk kita ni.
2: So sekarang ni siapa direct competitor kepada Samza?
1: Okay, direct competitor kami ni berbeza-beza. Sebab kalau di TikTok tu terlampau banyak lambatkan viral sambal kan. Boleh kata yang KA tu pun kita pun
2: karung ambil juga kan. Sambal nyet dia.
1: Apa jenama-jenama lain, banyak juga kompetitor yang betul-betul bagi harga terlampau murah pun ada. Jadi kita stand kat kita punya own positioning lah, di mana produk kita ni ada inovasi, ada persijilan. Sebab kalau di TikTok tu tak banyak owner yang buat produk ada safe to consume sistem penjaminan makanan. Buat dari rumah kan. And then kalau di pasaraya itself, direct competitor kita banyak yang jenama bukan Muslim lah. Sebab di pasar raya sebelum ni, kalau you all nak tahu, produk Samza ni lah adalah yang pertama Muslim di pasar raya.
0: Oh wow, okay. Wakil macam orang kata apa, it's a breakthrough for you.
1: Yes, yes. Because it's not easy to enter hypermarket, especially on groceries item ni yang untuk cooking needs.
2: Kalau kat sini kan ada macam brand, I think it's Chinese brand yang triple A ke apa?
0: Ada banyak-banyak Chinese brand lah. Tapi yang selalu try cari macam yang familiar lah, macam Adabi atau Ibrahim.
2: Kita selalu Adabi.
0: Adabi, I selalu panggil Ibrahim. I tak tahu apa, I serasi dengan Ibrahim.
2: So satu hari insyaAllah lah Samsa.
0: Satu hari kita kena ada Samsa asal.
1: Betul. Doakan, sila support siapa yang rakyat-rakyat Malaysia di Melbourne ni, bila balik ke Malaysia nampak di pasar raya ada produk jenama Samsa, S-A-M-Z-A, ada apostrophe S, warna merah logo dia. Tolonglah support buat belian.
0: Okay, kita ada lagi 7 minit. Okay. Kita dah rancak berborak-borak. Ingatkan kita masih seronok borak dengan Lina dengan Dr. Z. Tapi sebab Dr. Lina dengan Dr. Z datang kat sini untuk Fine Food Australia kan?
1: Betul, betul.
0: So cerita sikit apa agenda di Fine Food.
1: Okay, agenda di Fine Food, first of all saya nak ajak ramai-ramai siapa yang dengar untuk datang beramai-ramai ke booth Pavilion Malaysia. Taste of Malaysia ada exhibitor selain daripada saya, yang lain-lain dari Malaysia, semua bawa produk yang bagus-bagus. So nak minta you all datang untuk support. Jangan lupa cari Samzas. Kita ada provide ready to cook dan juga ready to eat produk, paste, and then kita ada makanan retort, kita ada sambal juga. Jemput datang ramai-ramai. Bermula esok 31 hari bulan.
2: So boleh rasa lah makanan.
1: Boleh rasa, kita ada buat sensory, kita ada buat sampling. You all boleh rasa, boleh minta datang sample. Kalau you memang ada kedai, bagi tahu. Kita boleh provide sample. Untuk sebab kita pun sebenarnya tengah mencari rakan niaga di sini, di Melbourne ni. Kalau boleh kita nak ada satu importer tunggal yang boleh ambil produk kita dan buat distribution lah ke B2B, B2C di Melbourne ni.
0: Peluang untuk usahawan di sini untuk bawa masuk.
1: Memang saya offer. Kalau boleh importer yang sedia ada yang memang dah lama di pasaran pun boleh. Importer yang baru nak bermula pun boleh. You are welcome to visit and visit us and discuss di sana.
2: So, kalau diorang nak menghubungi Dr. Lina dengan Dr. Zack, ada ke nombor macam mana nak hubungi?
1: Okey, boleh hantar email kepada Lina, lina.samza, samza@gmail.com.